0: fe.
1: Sisa amena kene nyin kunche ni kene ya jimukanyi oye talike sumaya bana paludizmi deka onye krotike ferro ani afura kilichego madam Zainabu Kaba doktoro dun ani bana yelemanta udombaha amena jimukanyi nyefulike anye bana nyinka awniche wabedan sigi anka kuna funidi kene nyin fanflananka Musa Chamde tege tumbe nege jurula amenyokon soronyu wakati kile nyina sini.
2: Kenya jamukan
3: bintu sise
1: ni wakati la asanji kumfollow nana anka mandin jamana chamankono oye samia dabolini ni dunko samia iko sumaya bana paludisme farafina a chesiri ukoson sumaya bana moko minenta jigina fo bisaba kemesarala moko minu ni betanya abolo ofana jigina fo biduru ani wolomvla kemesarala adinya tomba kenya ko bulo fraka la nyini ye sumaya bana moko minenta ni aminu be fatu bana nyin koson ka se pi konontoma yani samba ani bisaba ala memba khaw anka ni dogo kun kenya jimukan babu ye talike sumaya bana anyekro tike ferew ani afuralike chugodika wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye madam Zainabu Kaba de bismillah ali ye doktoro ye kabo lagine jamana na akren krenyala bana yelemanta doktoro ni anko infectiologue Madam Zainabu Kaba ambi foki wale nyumando anka wele abilila ajalanye ki bismillah anka kene nyinka
4: Ansoma salamasti
1: Nsera
4: Ala kana basikan sida
1: Allahumma amin Ametani anka babu nyisa Madam Kaba sumaya bana ireye jumanye paludisme
4: Ah ilangine kali diaranye sumaya bana before mima tu abukana paludis Kiankaru li miye be minala akera jinindi akera mwabakorodi akera msukonomadi akera susudi Kiankaru li kuni mendisi matankala mendisi pasila Kiankaru li kuni na kuni kamu mina nene vi follow bi mina ida fa de ko nene yini la bi ko sa ba

0: kodi mu na yasigi nyuma kama mi agise ani jaman ka demisen kama nga furu kasoro afuru wati masi ameni donkli duma inike kanka mawulilin flana bisimila kabode musumanun toko labanyo maketona lagini kajatu kunati
1: kena
0: amunu bedi musumanun tanga furu akwere ufi
1: furu jena bara sila sorobagi anna lagini donkoluka anna afuala wati menna furu juna son tambini no atrep fayeti musoni ufankili mbeta mani wala wati fo do colo watini menna koko menna video do pora ana nimola rezo sos Facebook raka itere dini do foro securo kadi ke makeme mandani foka dini set santan woroma kag basi ka foro seco saya foko ke wuduma nye ke mentre odi uka koro tradi ke litre ne menna kuma bili trama video ubo uta giraka na wati siyama no kusiyama no kali kuhanta ikela na sui kono haikela haikela ulipul kono stafo dimso ni nseni nita ifola nasi wati dini nti wale kwa la wati sume ni ake na sana siyama yedila jema alunkuu mantroli siyama ni yala kontroli siyama ni ala gule yake la dini ndifara wala ikola duwe dikonota
0: au kaje kuluko nala furajume erebi au bulu furujuna erekele likama
1: saria ye menye dini bila la menye dini mproteje la donk ane kadana lika saria ula nga kusali dini ni proteje adafila ya mendi ane kumana mobali nyeka kumana mobali nyeka kuma dini nyeka agiraki dini mkulu adi kebuna nyedi nkulukuru fisi nyedi nkuma yanya gira kende na mendu menye memandinye menka nyama memma nyama menyile te kuma lede na ite fosfo lede mfe kuma tini rinte ma kuma adule ima li alafo lede nye nile midem nile midem kulu nyado ma junya di dem kulu nyado ma nile teme unko ide nye dunya duwa ukira ide na don janyani dini mtaka di fudula kaila dini yaro tinye ma ala mba kurajita ane fankata ande mwe andini dini marala kakuma andinye kakuma ama marinye kakuma andoninye anase wasi la menka ane kusai wuka ane wala le andito kuma la benye andi kuma anye ananye mwenye andi kuma demsoni mye benye kafu nye kanya kire kake mema kanka ke
0: aywa chama famiara ni kuma kanu numbe nati hami jabi nununa
1: barka
0: nine kera au kulo garsiga ibi musuka kene jemukankono au niche au kadana yala au kambe dunware ni alaka jayi.